0: utashibuka aba aba ulikiriba
1: kuti wano papa musunga
0: utashibuka aba ulikiriba mena wao amena wao
1: amena wai okori na riasokolo ngahola wa mukakure bulenge Eric ne serino mitisi ambone mwana sunuja mwana seta kuti wano papa musunga
0: chiwene antukave nende
1: nyoba mabushi ayo ndo kwanza washanga kwanza watu ena nani bandara yo

0: ayoni wenye kakule mule kia Daniele muze wa kubushe hazaekake. Nitia busipa kwame, hapa ningo bodezire wanapore ende, yuko ule chibunga chuhua zebadaye umorikini. Abibu yabe kana reka. Mana kinje batahi balume, o mundu desa lewe endanye numukari, imwe hike yomukaye ndoko voyage. Nerumwe endanye munashikenye, mana kenembuwa kutu, mana kenembuwa. Arenga bakari, aba balume baka yehuza hiri, aba ringa baba kashiba, na umukari luwika lana yokono, emu arendera, emu aye muhera yoko omu. Edesa lemu hike nyumunyumbe muna moseka, mana ke.
1: Haa, ngabianga kubana neteno moto wawo, siaringa indi mamoto.
0: Ati kwika andika imadame.
1: Vanamu kumairika seromo tsoba. Vati amba uti uko bine double life. Sirita biyo bakabu ambono ana uti uko mautawe. Vertable.
0: Haa. Echochu wanga wili. Neromulu nama mokera mwabu eruka. Kumbishu webu uti ambono wanganze kuti ambono sinire chishwa fere.
2: Nitikakana vya kaki batami, akakandile tovuligo. Nitikakana vya kaki batami, akakandile tovuligo. Nikuwa mwama gendania, iwa minya. Obuno, vomu ole wawe, kawangarenge rangoto kuseko. Buhikiri hage, omulu, wamahika, omonzira, murio moluhira. Kwenene, tulivaye ngevesho pichi pichi. Situasi, kosha kokotiba wasiti. Muole, nikwa,

Ba malaika muba minya kucho elubulei batibuhanya okobanuba bama usoko chihuo echi echiri mwenziu iya mayere eika bembeleza yobule mundu.

0: kuti vana vechondo volovolo papa lora munachilereka chalima kuti kuwa mabaruka kwa muhonongo mukalu mutsanga original usalimia basu kalibosi kuti kwe jiste evarengereyo muna mwalia na wa yemetrese oyoni wa upapale kikakule mulekia mukolobosh papa celeste muna papa mukubwa na papa Gaston Ruvinga papa Kizito omorikini omushanjere wetu omubuyiwa boboya tutibukana tandalo musum tutibukana tandalo musum nalubula tutimulwarira ishetania usweno.
1: Merci pelele murecha kwasinja pelele murecha antuka bukana tandalo mutumbi oyuko yanda yomoto ibiru bishina yomutaksimene na yakana yetenera amatendera bibiayo kutsenebya na matendera shali nayo
2: basi
1: ni atuka lokukabwe na nemu yai nemu yai kwangutsira nga chipepe ngwa bunika na ryo bon antuka ibyo shibikabe nebyo mungu atrogana pokera ko filmer kavaka comme ça nani entre temps elle mise na nemu y préparer parce que akendia sa après ko filmer kabaka karibu
2: karibu karibu karibu.

0: Sawa. Sasa wewe ndio nani? Sawa, Divine. Ngo tu salimia. Mara wewe uko na ta jina la mama mtu unasemaka mimi nasalimia mama jina lake unaitia na papa twende.
1: Nasalimia papa jina lake Olivier. Nasalimia vile. Mama jina lake Salome. Nasalimia dada jina lake Nadej. Nasalimia kaka jina lake Joel. Nasalimia kaka jina lake Jimmy. Nasalimia kaka jina lake Fengs. Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu kwa Radio Mtembo Ben.
0: Voilà. Lukusa, lukusa, lukusa, shuka. Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc wa Mutsanga na Soklu Kalebu na Mumbere Valère na Patrick. Voilà. Voilà, tunakupatia matabishi ya Leblanc na Soklu Kalebu na Mumbere Valère na Waliso na Patrick. Ouais, voilà. Nyanyua kwa kanda kidogo.

0: Voilà. Kuna message moja huyu anasema jambo mkubwa. Asante kwa kipindi cha watoto na wasalimu wote wanao fata kipindi. Hapa ni Moise Fantura. Voilà, akusema kama ni wapi. Moise Fantura. Mirela. Voilà. Tunaona. Tunatoa pole za rambirambi. Kunako padri. Père Lembus.
1: Simon Kimbi.
0: Padri Lembusa alipoteza dada yetu, dada yangu mwenyewe anaita Kavira Georgette hapa Matanga Mahero. Tunasema pole za rambirambi. Tunawaona ba Mary Jane Kitachumba, ba kina Strong Mujavingi, wala Kanzira kunako station Muisa.